0: this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 lah di iNews Premium Sport.
3: Ini terjadi pada
4: yang masih semester. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
5: Hah, ketinggalan apaan?
4: Match badminton ASEAN Games yang tadi pagi.
5: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
4: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
5: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
4: Oh, oke deh kalau gitu.
1: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews. Satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
6: Kalau kalian umat Islam cuek aja, gak mau hijrah, gak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
1: Habib Nabil Al-Musawa.
7: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
1: Abi Amir Faisal Far.
8: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
1: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu. Eksklusif di iNews.
9: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.

0: What of the Week.
1: Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terkait dengan sengketa pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
2: Perkara nomor 01.
3: Agenda persidangan kali ini yakni penyampaian jawaban dari termohon yakni KPU, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu.
2: Terima kasih dari
3: dalam jawabannya, pihak KPU menyebut bahwa permohonan gugatan Denny Indrayana CS termasuk kategori pemakzulan, sehingga KPU menilai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili gugatan ini. MK memiliki kewenangan memberikan pertimbangan, namun harus didasarkan pada usulan DPR.
4: Bukan kewenangan MK, mengapa?
3: Sebelumnya Denny Indrayana mengajukan gugatan dengan permohonan diskualifikasi atau pembatalan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan.
5: Selanjutnya kemudian MK didasarkan pada peraturan perundang-undangan terbatas pada memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan tidak ada norma yang mengatur mengenai pengecualian sehingga tidak boleh keluar dari koridor kewenangan tersebut. Jika telah ditetapkan melalui pelantikan presiden dan wakil presiden, maka konstitusi memberikan mekanisme pemakzulan sebagaimana pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, MK tetap memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden, namun harus didasarkan atas usulan dari DPR jika para pemohon mendalilkan dalam positanya mengenai upaya komunikasi dengan DPR belum selesai, bukan berarti para pemohon dapat serta merta langsung melimpahkan perkara ke MK tanpa didahului oleh usulan DPR. Hal tersebut berarti melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.
1: Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU terkait dengan sengketa pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
0: Quote of the Week.

0: Papua Tough the Week.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi merespon gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2: Jokowi menilai syarat pendidikan putranya tidak ada permasalahan dan terbukti diterima KPU.
3: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi yang saya tahu, Mas Gibran SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchipak Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insert, ini pathway supaya tahu. Setelah dari situ, saya ingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya.
4: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
3: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
4: Kalau adanya ini Pak, apa namanya, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
3: Apanya? Wah, terstruktur. Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Ya, masa udah sekolah di luar suruh ikut paket C lagi.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi merespon gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
2: Jokowi menilai syarat pendidikan putranya tidak ada permasalahan dan terbukti diterima KPU.
0: Quote of the Week.

0: Quote of the Week.
1: Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengaku kecewa meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memotong vonis 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan From UK. Saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah. Saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik, hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan, ujar Nadiem.
2: Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh pengadilan tinggi karena sudah melalui proses hukum. Dan walaupun saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah, saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri. Baik hukuman diturunkan, uang pengganti diturunkan. Tapi saya harus jujur, di dalam persidangan ini sudah terbukti bahwa tidak ada kerugian negara sama sekali. Terbukti tidak ada aliran dana dan terbukti tidak ada konflik kepentingan. Dan itu yang sangat mengecewakan karena saya yakin sekali bahwa para majelis mengetahui fakta-fakta ini karena mereka yang menggali ulang fakta ini dengan semua saksi di pengadilan tinggi. Tetapi keputusannya masih bersalah. Jadi walaupun saya mengapresiasi pengurangannya, saya merasa masih saja kebenaran diabaikan. Masih saja bahwa hati nurani dikesampingkan. Dan yang menjadi korban bukan hanya saya, tapi juga kredibilitas daripada sistem penegak hukum di Indonesia. Saya masih di sini, saya tidak akan putus asa, saya tidak akan menyerah, dan saya tidak akan menerima hasil apapun di luar bebas.
3: Artinya mau mengajukan kasasi, Bang?
2: Betul, kami akan langsung mengajukan kasasi secepat mungkin, ya. Dan yang mau saya bilang juga adalah memang perjuangan ini lama dan saya tentunya harus melalui berbagai kendala, baik medis di mana saya masih dalam perawatan sekarang maupun kendala beban mental, ya, yang begitu berat. Tetapi saya masih yakin ada orang-orang baik di dalam institusi penegak hukum di Indonesia. Saya masih yakin. Saya sangat berharap dan berdoa setiap hari bahwa institusi Mahkamah Agung akan punya keberanian untuk membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya, dan bukan hanya saya yang menjadi korban kriminalisasi, di sini ada banyak sekali korban kriminalisasi yang belum keluar dari penjara. Alhamdulillah di sini kita ada Pak Tom. Terima kasih Pak Tom sudah hadir hari ini untuk memberi semangat kepada bukan hanya saya, tapi semua korban kriminalisasi. Jadi harapan saya hanya satu, bahwa Mahkamah Agung bisa menjadi pahlawan keadilan di negara kita hari ini. Saya ingin kepada istri saya pertama memohon maaf bahwa perjuangan kita masih harus berlanjut. Saya ingin terima kasih kepada Franka, istri saya, yang selalu ada di sisi saya selama badai ini. Franka, tanpa kamu, saya akan tenggelam. Kepada anak-anak saya, keempat anak-anak saya, yang suatu hari akan menonton video ini, pada saat mereka besar, saya ingin mereka mengetahui, jangan pernah putus asa kalau kebenaran ada di sisi kamu. Itu pesan dari bapak kalian.
1: Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim mengaku kecewa meski Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memotong vonis 10 tahun menjadi 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan From UK. Saya sangat kecewa dan sedih bahwa keputusannya bersalah. Saya juga harus berapresiasi bahwa ada penurunan, ada koreksi daripada keputusan di pengadilan negeri.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Demo buruh kemarin, panasnya pidato Iran di sidang umum PBB hingga Indonesia resmi punya kapal induk. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, sejumlah buruh menggelar aksi damai di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, buruh membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan perlindungan, kepastian kerja, upah, hingga keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Masa buruh sendiri tidak memasuki kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, agar tidak ada narasi politisasi dan adu domba kepada mahasiswa mengenai lokasi demo. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Gatot Suproto dari arah Slipi menuju Semanggi hingga ke Bundaran HI mengalami kemacetan. Masa aksi dari kelompok buruh lalu membubarkan diri dari titik aksi di Jalan Jenderal Sudirman setelah melakukan aksi selama sekitar 1,5 jam. Berikutnya, Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafik, dituntut hukuman pidana 5 tahun penjara soal kasus korupsi. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, Jaksa juga meminta agar Majelis Hakim mencabut hak politik terdakwa Fadia. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa mendakwa Fadia terlibat dalam rangkaian perbuatan korupsi dengan mendirikan perusahaan keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, kemudian mengarahkan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam proyek pengadaan jasa outsourcing. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya merupakan korban terorisme dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu lalu. Ia menegaskan Iran tidak melakukan terorisme, melainkan mempertahankan diri dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian juga membandingkan pengawasan terhadap program nuklir Iran dengan kondisi Israel. Dia menyoroti bahwa Israel memiliki senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, tetapi bukan anggota perjanjian non-proliferasi nuklir dan tidak pernah mengizinkan inspeksi internasional. Saat ia berpidato, delegasi AS dan Israel melakukan walkout sebagai balasan atas aksi walkout delegasi Iran ketika Presiden AS Donald Trump berpidato di hadapan para pemimpin dunia sehari sebelumnya. Italia resmi menyerahkan kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dalam seremoni serah terima yang digelar di Jakarta kemarin. Prosesi serah terima diawali dengan penurunan bendera Italia yang berkibar di atas geladak kapal, diiringi lagu kebangsaan Italia. Setelah itu, giliran bendera merah putih dikibarkan di ujung geladak, diiringi lagu Indonesia Raya. Dengan pengibaran merah putih tersebut, Giuseppe Garibaldi resmi berganti bendera dan menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Sriwijaya 100. Dalam serah terima ini, Kolonel Laut Muhammad Fuad Hasan resmi menjadi komandan KRI Sriwijaya 100. Nantinya kapal ini akan dimodernisasi oleh PT PAL bersama sejumlah perusahaan asal Italia. Selanjutnya, hukuman mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi Chromebook dikurangi menjadi 9 tahun dalam putusan banding kasusnya di Pengadilan Tinggi Jakarta. Selama persidangan, Nadiem duduk dan terlihat sesekali tertunduk ketika mendengarkan sejumlah pertimbangan hakim atas banding yang diajukan terkait perkara korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan putusan tingkat pertama, yaitu 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menurunkan uang pengganti menjadi 548 miliar rupiah dari sebelumnya 809 miliar rupiah. Pemerintah dan DPR akan membentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Reforma Agraria Nasional, disingkat BRAN, atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria, disingkat LPRA. Pembentukan lembaga tersebut merupakan tindak lanjut setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Lembaga tersebut nantinya akan berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan bertugas untuk menangani pelaksanaan reforma agraria secara nasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta membantu penyelesaian konflik agraria. Dengan kehadiran lembaga tersebut, penyelesaian konflik agraria tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan, penanganannya juga menjadi bagian dari pelaksanaan reforma agraria dalam skala nasional. Saat ini, pemerintah masih menyusun simulasi mengenai pembagian kewenangan dan struktur kerja antara Kementerian ATR BPN dengan BRAN LPRA. Berita terakhir, Persija Jakarta menghadirkan kejutan menjelang penutupan bursa transfer awal musim Super League 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mendatangkan Marcelino Ferdinand untuk menambah kekuatan di lini tengah. Berposisi sebagai gelandang serang, pemain berusia 22 tahun itu bakal reuni dengan Shin Tae-yong, serta memperkuat sektor lapangan tengah yang telah memiliki pemain handal seperti Raihan Hanan. Mantan pemain Oxford United itu resmi diikat kontrak hingga 2 musim ke depan. Pengalaman internasionalnya di level klub serta di timnas Indonesia sejak usia muda membuatnya jadi tumpuan baru untuk membawa Persija ke level yang lebih tinggi. Memahami setiap perkembangan adalah kunci agar kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan. Simak terus berita paling update tanpa takut hoax, hanya dari sumber terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Baiklah warga, pagi hari ini ketemu Hana kembali warga. Ahad sudah hari ini warga, dan ketemu nanti bersama temui-temui kita di Carmila Karaoke Minggu Mandalika ya, sampai jam 12 siang nanti. Dan kita akan hadirkan warga lagu-lagu yang menemani Anda di Kelana Pagi Ahad bersama lagu karya Paputuan Oma, dan bisa dapat informasi-informasi aktual seputar kita warga ya, dari Lombok Tengah. Dan kita ke Sabrina dulu warga di pagi ini Kelana Pagi Ahad. Saya undang seperti biasa untuk warga yang udah prepare lagu-lagu kerennya nanti untuk ikutan di Carmila, boleh jam 10 disiapkan dari sekarang warga ya. Yang mau siap-siap OTW jangan lupa tampil cantik ya. Oh, harum gak usah lah warga ya. Boleh juga, tapi ya yang penting cantik. Nanti kita live di TikTok di Mandalika Media FM ya, biar asik dan kamera catchy ya.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah. Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
7: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ya, warga Mandalika sementara dari tanah air ya, berita duka menyelimuti tanah air. Ini kemarin sih beritanya warga ya, meninggalnya salah satu tokoh penting Indonesia, saudara dari Megawati Soekarno Putri, warga ya, Guru Soekarno Putra. Jadi kita nanti hadirkan secomot informasi seputar kepulangan beliau, warga ya. Kita sambut dulu warga duet beda negara Indonesia dan Malaysia ya. Toh Puan Nur yang satu ini warga versi Bollywoodnya Syahdu bersama Bang Haji Roma Irama.

Ya, bersama Toh Puan Nur Warga, lagu ini dirilis barengan juga bersama lagu Gala-galanya Bang Haji Roma Irama Warga ya. Dan Guru Soekarno Putra Warga ya, ini mangkat atau berpulang di usia 73 tahun warga ya. Banyak karya yang dilahirkan oleh sang maestro ini warga G. Di antaranya di tahun 1960 sampai 1970 masa kanak-kanak dan remaja beliau. Di usia 5 tahun ya, beliau sudah belajar tari Jawa, Sunda, Bali, juga belajar piano ya. Ada juga membentuk band bocah namanya warga, band anak-anak ya. Sementara di tahun 1965 saat beliau umur 12 tahun ya, itu membentuk The Beat G namanya warga G. 1970 juga saat usia 17 tahun beliau ini membentuk Flower Putman namanya warga G. Dan di awal 70-an itu juga membentuk geng Pegangsaan Cikal.

Citra, diantaranya 1975 sampai 1976, rilis 1977 itu ada kolaborasi dengan Kenan Nasution, kemudian ada Krisye, Roni Harahap ya, Oding Nasution, kemudian Abadi Susman ya. Dan lagu-lagu ini warga bukan dijual di toko kaset ya, tapi dijualnya itu di apotek dan salon. Karena dianggap terlalu aneh waktu itu warga ya, dan sekarang dinobatkan Rolling Stone Indonesia 2007 warga nggih sebagai album Indonesia terbaik nomor 2 sepanjang masa. Kemudian banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra ini warga nggih. Kalau lagu dangdut itu diantaranya ada lagunya Cici Paramida ya. Yang aduh duhai betapa menatiku. Candu Asmara ya, itu juga

masih banyak lagi album-album lainnya Guru Soekarno Putri ya, Soekarno Putra maksud kami, sebelum beliau mangkat nggih. Dan Guru adalah salah satu-satunya siniman Indonesia yang bergerak bebas dari genre rock progresif Bali ke campursari, dari istana ke jalanan, dari orkes RRI ke sains abadi Sussman ya, tapi tetap terdengar karya-karya

Soekarno Putra sendiri warga meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin ya, 26 September 2026 pukul 4.16 WIB di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, genap berusia 73 tahun warga ya. Kabarnya dikonfirmasi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, warga sebelum berpulang beliau sempat dirawat intensif di rumah sakit tersebut warga. Dan guru adalah putra bungsu Presiden pertama RI yakni Soekarno dan Fatmawati, adik kandung dari Megawati Soekarno Putri, dan dikenal sebagai seniman di balik suara Mahardika dan guru Gipsi ya, dengan karya-karyanya seperti Melati Suci, Kala Sang Surya Tenggelam, lagunya Krisye ya warga, kemudian Zamrud Katulistiwa. Dan pemakamannya ini sudah dilakukan warga nggih kemarin. Jadi ini secuil cerita ya tentang Guru Soekarno Putra ya, yang dimakamkan di TPU Karet Dipak di samping pusara ibundanya yakni Fatmawati ya. Karyanya akan terus dikenang pasti.

kita masih terus di Kelana Pagi Ahad. Warga yang mau request lagu karya Peputuan Oma, silakan bisa merapat pagi ini warga. Kita tungguin sampai jam 10 ya. Oke, siap. Nanti kita lanjut kembali warga yang mau request lagu Bang Haji, karya Bang Haji boleh.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia, harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Pagi hari ini Anda masih bersama Anda di Kelana Pagi Ahad. Kita update dulu warga informasi dari Nusa Tenggara Barat. Informasinya, warga Mandalika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda Bukit Setampol Resort Torean di jalur pendakian Gunung Rinjani, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat terus meluas hingga melahap sekitar 723,7 hektar di kawasan tersebut. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengakui api yang pertama kali muncul pada Selasa 22 September sekitar pukul 18.50 WITA hingga kini belum berhasil dipadamkan sepenuhnya. Sementara areal yang terdampak kebakaran diperkirakan telah mencapai 723,7 hektar. Dan warga Mandalika yang mengatakan tim gabungan masih terus berupaya melakukan pemadaman di lapangan, namun hingga kini api belum berhasil dipadamkan sepenuhnya lantaran proses pemadaman menghadapi kendala berat. Untuk penanganan, BPBD NTB terus berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lombok Utara dan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR. Sedikitnya 8 unsur personil gabungan dikerahkan untuk melakukan pemadaman, mulai dari unsur dari TNGR, Manggala Agni, TNI, Polri, Polisi Hutan, Masyarakat Peduli Api atau MPA, dan para porter. Menurutnya, BPBD telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah karhutla, terutama di musim kemarau, di mana masyarakat diminta untuk membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan memastikan api benar-benar padam setelah beraktivitas warga. Dan masyarakat juga diminta segera melapor jika menemukan titik api kepada aparat desa, petugas pemadam, BPBD, atau instansi terkait lainnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com hari ini di Kelana Pagi Ahad bersama lagu-lagu karya Papuk Tuan Oma. Baiklah, kita hadirkan dulu lagu yang di request Pak Suryaya. Ya, yang ini sudah ditunggu lagunya, katanya Ina Taker. Request lagu yang Kehilangan Saja, Bang Haji Roma Irama. Oke.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles Bokasi, leman ramuan Pak Oles, pasti top chef.

98 Pas Mandalika FM Radio Lombok, masih bersama lagu-lagu karya Paputuan Oma di sini ya, di Kelana Pagi Ahad. Ayo, musim kemarau nih kita ada musibah kebakaran lahan hutan dan lahan atau karhutla warga ya, di jalur pendakian Gunung Rinjani di jalur Torian Lombok Utara. Jadi siapapun kita ya warga, tetap dihimbau ya, karena musim kemarau

Memang banyak ini warga ya, rumput-rumput keringnya terutama musim kemarau sekarang. Adin sandik sembarangan ton locek-lacek saran pemotok rokok on warga ya. Karena dari pemotok rokoknya warga bisa berhektar-hektar lahan bisa terbakar warga ya. Kepenok yam tanggung dusun. Dari sekedar hobinya Anda ngelocek ngerokok sembarangan ya. Saling mengingatkan warga tidak ada salahnya ya. Soal nujan piran jaga ya entun warga nggi. Arak ruan linduk-linduk lagu masih gerah cuaca nan warga. Kemarin juga ada sedikit ini ya. Angin yang pusarannya cukup kencang tapi cuma beberapa detik saja. Yang di pinggir-pinggir bendungan jualan dan bih tekeber selapu nan warga ya. Sore kalau nggak salah kemarin warga ya. Mungkin di tempat Anda sama juga kalau Anda memperhatikan warga ya. Mudah-mudahan bukan angin puting beliung hak belik-belik warga ya. Cukup nyapanya kode-kode doang warga gitu. Karena kalau alam sudah bicara, aduh. Susah urusannya warga gitu. Baiklah yang namanya gecrek nih warga, gacrek ya. Ya Allah haran apa haran nih. Gacrek namanya warga. Mbak Hana kembenya nih narak foto profil deh. Oh berarti tendek berteman wah nilai FB warga ya. Cari FB-nya Hana, ikuti di situ Hana Sari Inan Nada ya. Harap foto profil mau nilai WA ya, tapi pakai foto profil AI ya. Soal meletek engat Mbak Hana aneh. Ya udah lihat aja di live TikToknya Carmila nanti di Mandalika Media FM ya. Yang punya WA ini ya, udah gabung gak sama TikToknya Mandalika nih? Ya,

Muhammad Nasir Terlang cerita, apakah beliau sehat-sehat saja di sana? Karena banyak sekali korban asap di Kalsel ini, terutama bayi dan balita ya, dan manula yang kondisi kesehatannya cukup parah setelah terpapar asap yang cukup lama warga di Kalimantan ya. Ada juga yang melambai-lambai nih Pak Haji Esun. Ayo Pak Haji, kita tunggu nanti di Karmila Enggi.

Jeffrey punya. Hai Mbak, boleh kenalan? Oh boleh banget, sila ya. Agul cek, selamat pagi. Malaysia hujan lebat Mbak Hana. Iya tadi juga begitu laporannya warga ya. Davindra, selamat pagi, salam kenal Kak Hana. Oke, salam kenal kembali Davindra di TikTok ya pagi ini. Cahaya Hidayah juga selamat pagi aja. Toxic City, selamat pagi. Kong Bolong 709 juga selamat siang. Selamat siang, selamat pagi. Dizzy juga ya. Uji Pulingda Layung Ding Hidayat ya. Ada namanya Ryan juga, Taufik Hidayat.

banyak-banyak dah ngirimnya ya buat Syahrul, buat Mbak Ayu ya, selamat pagi aja ya. Mbak Ayu belum jadi ketemu-ketemu kita ini. Dino Hidayat selamat pagi ya. Terus ada Lombok Malaysia menyapa Datu Lambo namanya. Datuan Iji selamat pagi. Masya Allah, Lombok panas-panas aja nih Kak Tuan ya. Bagaimana kabar dari Tanah Suci nih yang sedang menjalankan ibadah umroh di situ ya? Pasukannya Abah juga mudah-mudahan sehat-sehat aja ya. Kak Tuan Iji juga di situ ya bersama sekeluarga kayaknya.

salam juluk tipak ketuan Isun Mbak Hana, namanya Wira Hadi. Salamnya langsung di udara aja, langsung disampaikan ya. Ada John juga, selamat pagi aja.

Zuriati, waalaikumsalam. Aska Audio juga selamat pagi. Pagi panas, Mbak Hana, ya wah. Ampo, wah pire kali mesiram nih lek kelemak ya warga ya. Mesiram si Mbak Malik nih ke warga. Oke, kita udah jam 10.05 warga pagi ini.

mundur saja dulu untuk Lana Pagi Ahad, warga kita nempes ya, bersama lagu Bang Haji yang baru kemarin-kemarin 2025 ya, lagu ini diluncurkan bertajuk Senyum, warga senyum adalah sedekah. Oke, okay. Aska Agul, selamat pagi ya. Aska Akudio ya, untuk hadiahnya pagi hari ini. Senja Pribadi juga selamat pagi. Nanti kita angkut yang belum disebut-sebut warga ya. Rizal ganteng, gelundung, tak balik. Kok tahu, jangan-jangan satu kelurahan kita warga ya. Ya pamit bareh ele Karmila terbedaik karing sesaat lagi, karing sendak warga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

sebelum jadi penyanyi kondang, Asrap kan ternyata gak bisa nyanyi. Suaranya juga pas-pasan. Tapi karena dia tekun berlatih dan ikutan karaoke, suaranya jadi merdu dan terkenal di mana-mana.

Baik warga, selamat pagi, menjelang siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Hana kembali warga ya di Ahad hari ini. Edisinya 27 September 2026. Semoga semuanya pagi hari ini semua berkabar baik-baik saja, sehat walafiat pun kalau ada yang lagi kurang sehat, tidak enak badan ya. Ya udah, mudah-mudahan selalu sehat atau lekas membaik kondisinya warga nggih. Yang pengen ikutan silahkan, tidak ada spesifikasi spesial ya. Siapapun boleh ikut, kalau tamunya banyak di studio permakluman yang jalur telepon agak sabar ya. Yang punya lagu boleh by phone di rumah di 081757070684, itu pun WhatsApp kami ya. Yang punya lagu dalam bentuk udah jadi boleh, yang di Smule, Star Maker ataupun di Wishing atau aplikasi nyanyi lainnya udah bentuk jadi, boleh dikirim juga ke WhatsApp kami ya di 081757070684. Sementara kalau ada yang nanya di live TikTok, kita buka ini enggak, penyanyinya enggak, kita belum ya. Sementara kita terima yang di jalur telepon sama yang langsung ke studio Radio Mandalika FM Lombok, atau yang kirim lagunya dulu ya. Nanti operatoran warga mbit jaga tahu onjul nih warga ya. Alia dangkem anti mbeli studio ya, ambil lain telang. Jadi lagu pilihannya itu bisa pop Indonesia, bisa dangdut, bisa lagu sasak ya. Bisa lagu Bollywood seperti Ina Colin yang kemarin lagunya Bay Ripia, itu dari apa namanya? Artis video klipnya ya. Siap, boleh yang mau bergabung langsung di 081757070.

Hana juga janjiannya sama Robi ya, salah satu alumni saya. Masih di jalan kayaknya ya, OTW Obi, ya udah ditunggu nanti ya. Udah dari semalam soalnya nanya ada Carmilla besok. Oh, ada ya.

mana nih yang mau ikutan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika? Ini saya pengen Bali, nak pejulu nih warga ya. Barendek mantau tek jurangan warga cek naden ya. Sebelumnya selamat dulu buat my bestie ya, buat Mbak Vivi yang hari ini melangsungkan akad nikahnya di Gerunung ya, dekat rumahnya Maan Bayu Siva, insya Allah nanti mentelah ya. Lanjut dengan acara resepsinya, selamat pagi aja buat kedua mempelai, semoga sakinah mawadah warohmah ya. Pengkali jari seangan marakunin batur praye cak warga ya.

Baik, kemarin sudah ada Sah Bendang alias Amak Bahar juga yang sudah ada lagunya, tapi karena temui di studio Rami lagunya ke cancel ya. Boleh Amak Bahar sambil plodet pentolnya pagi ini dikirim lagi lagunya ya. Sedia hak warga di Insa Juk Studio terus invite hadiah anena niki warga kelai encong oh hadiah ini mesa-mesa anan warga ya dek man bait dan soalan jan dinton jalan Juk Studio ya. Harus bersama polisinya soalnya warga ini baru ya tebi yang Juk Studio. Baiklah happen balik menuju warga taek bejulu nih warga ya lagun ha nada-nada ha aman wah aneh warga nggih hadin sandi ribet lalu taek jurangan lon le tengah-tengah ya. Pak Haji Eson mana nih lagunya Pak Haji, kita tunggu ya untuk hari ini lagunya meluncur di Carmilla ya. Ntar dulu mana nih untuk atasnya ya, tar tar tar tar.

0: kasih tepuk tangan atau timpukan nih warga.
1: Ria kembali ya, kasih tepuk tangan aja ya.
0: Mana nih yang ratu-ratu karaoke ya, datu-datun karaoke Anda bisa hadir di 08175707684 hari ini ya. Baru nojak penggarus warga ya. Wah ini ada dari Jepang nih. Selamat pagi, kalau bahasa Jepangnya apa warga? Kalau saya cuma bisanya good morning doang ya. Ramseng namanya warga. Jepang hadir, rindu Mandalika FM katanya warga.

0: Rantauan nih kayaknya banyak banget nih yang di TikTok ya. Belo, iya betul ya. Dari dulu dengar Hana Sari cuma lewat radio doang ya. Terus November apa Hanjagara Nurwarga 33 sudah umurnya nani karena ingat Saipin suara li radio lain. Betul ya. Aska Audio juga selamat pagi. Request lagu Mendamba. Nah itu kan tadi udah ya. Ubur-ubur ikan lele juga selamat pagi. Terima kasih hadiahnya buat Faris, Abang Faris juga ya. Awan Wah juga selamat pagi. Semoga sehat selalu Mbak Hana. Thank you. Yon juga selamat pagi aja ya. Dari SD sekarang udah usia berapa Yon? Baru ketemu Hana ya. Salam Bibi Fatiah Najamudin Base Niki. Ada Sabda Bumi. Selamat pagi aja ya. Jadi ingat sama Umi Karima juga yang di Ponpes Darul Muhajirin. Selamat pagi aja ya. Olia Dangkem Denuah Menghilang. Lagu Ile Bali doang tau on ya. Menghilang dari udara keneng ya. Aran Wayan juga selamat pagi. Malaysia tau on iki warga nge. Yaudah nanti kita lanjut kembali warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Temui-temui saya yang masih mau ikutan, boleh gabung di sini ya. Sakancem berjanji masih OTW, enggak tahu OTW-nya kemana nih warga. Apakah OTW jeding apa OTW kamar mandi pada kenal ya. Masih kita tunggu. Yaudah, nanti lanjut lagi warga di Carmila Karaoke Minggu Mandalika. Lepas yang banyak-banyak berikut ini, Dendek Jokembing-Bing, ya?
1: Krisna.
2: Oi, ada apa nih, bro? Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
2: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak, tau.
2: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
2: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian, ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
2: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
2: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
2: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
4: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Baik, warga masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda. Dan sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, warga Gi, kita update dulu informasi dari antaranews.com untuk pagi jelang siang hari ini. Warga Mandalika, kali ini informasinya dari Lombok Tengah. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Pengengat menerapkan sistem timbun untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran pada musim kemarau. Ya, warga Mandalika, hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Sarkin, di Lombok Tengah kemarin. Ia menjelaskan pengelolaan sampah dengan sistem timbun sampah atau santari tandil diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya bencana kebakaran, terlebih saat ini kondisi memasuki puncak musim kemarau. Warga Mandalika, masih menurut keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, untuk langkah mitigasi juga tetap dilakukan dengan menyiapkan armada penyiraman dan alat pemadam api ringan atau APAR, serta petugas terus melakukan pengawasan. Pemantauan juga tetap dilakukan oleh petugas warga, dan kondisi TPA saat ini dipastikan tetap aman, dan berharap semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia mengatakan volume sampah di Lombok Tengah saat ini sudah mencapai 70-80 ton per hari, baik itu sampah sampah rumah tangga maupun lainnya. Sedangkan untuk jumlah armada yang disiapkan untuk pengangkutan sampah tersebut sebanyak 20 unit, baik roda 3 ataupun roda 4. Dan untuk petugas kebersihan sendiri yang ada saat ini sebanyak 200 orang warga. Dan pihaknya juga tetap mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemilihan sampah dari rumah. Untuk sampah plastik dan sampah sisa rumah tangga bisa dimanfaatkan atau memiliki nilai ekonomis, sehingga pihaknya berharap warga melakukan pemilihan sampah langsung dari rumah.

Ya, itu tadi warga Mandalika informasinya yang kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Carmila Karaoke Minggu Mandalika untuk hari ini.

0: Lah, masih terus kita lanjutkan kembali Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Nah, ini ada Amak Bahar, lagunya udah masuk ya. Udah ada salam-salamnya, udah ada jinglenya juga. Oke. Apa judul lagu ini Amak Bahar? Dari Janepria, beliau warga G. Kebetulan namanya sama kayak judul lagu Sasak yang lagi viral, Amak Bahar. Iya, ben laguan isi Hardisa Bendang, iya lagu Amak Bahar. Kedungan saat ini kenaik daun, kena yang keluarga. Kita langsung aja ke lagunya Amak Bahar, mana warga nge. Biasa, an pidato juluk warga nge. Ampun, juk lagu, mun beliau jak warga. Soalnya, tanpa berpidato, lon sakit tan warga ya. Silakan Amak Bahar, mana suaranya Amak Bahar? Kita cek dulu warga ya. Silakan Amak Bahar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para warga Bumi Gora, di mana saja Anda berada, dan para sahabat seperjuangan yang ada di rantauan, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Soalnya mantan rantau,
1: dan juga kawan-kawan yang ada di pasar, ada di toko, dan juga yang ada di dalam sumur, mencari sumur, semoga tetap sehat dan dilancarkan rezekinya ya.
0: Ya Allah.
1: Nah, dan hari ini kebetulan hari Minggu, saya menyanyikan sebuah lagu yang berjudul dari miliknya Maggie Diaz, yaitu Secangkir Madu Merah.
0: Bukan aja secangkir madu
1: kenapa
0: beracun.
1: Kenapa saya menyanyikan lagu ini? Karena madu, orang bermadu itu sering bermasalah. Ya Allah, karena itu saya menyanyikan lagu Secangkir Madu Merah aja.
0: Eh, Amak Bahar, biaran Sabendang, unin nanu nih, Abang Paris nih. Silakan jinglenya. Yang di dalam sumur ya, ndah warga nggih. Ya Allah, ini kan gali sumur nih.
1: Radio Mandalika, suara insani, menyapa nurani, warga Bumi Gora.
0: Amak Bahar. Siap, ini lagunya Sabendang. Dangdut lagu on geng ah. Ini yang dikirim by WhatsApp warga nggih.

0: Saya membayangkan kalau yang nyanyi ini gayanya kayak gaya King Nasar ya. Secangkir madu merah, ya Allah, meremirun gayun bendang ele balen ya. Pastik vokal lagu ini warga sang suluhan joget-joget ya. Thank you sama Bahar. Lagunya madu merah, lagu ye ye saru entah nanu nih warga nggih. Ye saru tan mile bemadu. Ini aneh. Selanjutnya masih ada lagunya Bang Faris Alfikri nih yang sudah masuk ya. Oke, ditunggu dulu ya. Yang ini katanya perasa klik Lombok taok dengan si denger awas kahan. Ayo pulang, ayo pulang. Oh, amak bakar bayanaran sah bendang katanya warga ya. Pentol bakar soal usaha nih. Oke, thank you yang sudah komen ya. Ada yang absen dulu, Bajang Zul 625. Mana suara emasnya nih, Bajang Zul? Silakan ya, kita tunggu ya. Baiklah, selanjutnya nanti ada Abang Paris nih, lagunya sudah masuk sesaat lagi di Carmila Karaoke Minggu Mandalika dan update-update juga dari antaranews.com. Tetap bisa ditunggu warga untuk hari ini sampai jam 12 siang nanti warga ya. Masih lumayan waktu kita di Carmila untuk hari ini.
1: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salai no kebaruan nani si guntur teker o londo o saru no manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no amece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ebe lontar guntur teker aha iya wah iya wah.
2: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh, Mas Tarjo. Sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal. Obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
7: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
8: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
9: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
10: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkalap nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
11: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
12: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
11: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
12: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
13: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
11: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
13: di RCTI OK Channel 28.

0: Saya Dewi Persik. Pastikan menyimak acara dangdut paling yahut hanya di radio kesayangan warga. Apa dong? Radio Mandalika Lombok, paling pas goyangnya. Dengarkan, simak baik-baik.
1: Yuk, yuk.

0: Baik warga Kamila, kita lanjut kembali warga Enggi. Di studio sudah ada Mbak Eri Susan nih nanti warga yang akan hadir nanti warga Enggi. Baik, sambil mempersiapkan alat pemantau kameranya dulu. Ini sudah masuk ya lagunya Bang Paris, masih terserlah ayumu. Apa kenangan warga bahasa Malaysia? Ayo yang Malaysia di translate dulu Hanasari ya. Apa unim sah bendang ni Malik warga? Apa je unim sah bendang?
1: Dihujat-hujat kemarin dibilang Bahar saya diam.
0: Terus?
1: Dihina-hina bilang Bahar saya juga diam. Tapi terus? Saat ini saya akan lawan.
0: Mulan bawa Bahar atas motor masih payun bebales ya. Semoga aman perjalanannya sah bendang ya. Susan juga sudah hadir di studio warga ya. Salah satu fans Mandalika yang sering dikerumunin emak-emak ya, suara yang tadi warga ya. Ini penolong kirim voice note. Sabenda, di narat tokonyaan ya. Baik, kita lanjut dulu warga lagunya yang sudah menunggu ya. Salam-salam dulu atau langsung jingle boleh. Silakan Ogi Paris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana, selamat siang juga buat semua warga Mandalika. Yang ada di TikTok juga. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini saya akan coba sebuah lagu lama dari negeri jiran Malaysia, dari miliknya Exis yang berjudul Masih Terserlah Ayumu. Dan lagu ini spesial buat semua warga Malaysia saja ya. Oke, lanjut langsung aja jinglenya Mbak Hana.
0: Oke.
2: Aku cinta kamu, aku sayang kamu, suaramu indah begitu menggoda. Oh radio Mandalika.
0: Oke, kita ke lagunya yang sudah terkirim untuk hari ini. Siap. Masih nunggu Mbak Eski juga siap-siap ya kameranya ya.

Okay. Thank you buat Ogi Paris. Lagunya sudah meluncur di menit 55 ya, di jam, dari jam 10 untuk hari ini. Lanjut di studio sudah ada Maan Aulia Dangkem. Maan Aulia Dangkem. Oh iya, Rana Nuon kan TikTok kan ya. Aulia Dangkem. Sudah ada Mbak Esi Susan juga di studio, sama satu teman lama saya tanduk tai lalatnya, jelandengnya, ya Allah, ketemu di sini. Luar biasa mempertemukan

hadiahnya ya. Dari keluarga Dede Gong Antik, selamat pagi. Ayo Kak Dede Gong Antik, kapan mentelah di studio nih saya.

0: makin melet. Bedait Mbak Hana katanya istiqomah Hani ya. Selamat siang. Nanti kalau pulang kabarin ya. Siang fans Radio Mandalika dari tahun 2006. Wow, cukup lama. Saya 2003 ya. Ini 2006. Wah, ini juga ada yang bilang Ahmad Hadif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu Mandalika segudang kenangan. Pasti Wan Mojo lah ini lek Julun Studio ya, pun segudang kenangan ini ya. Baiklah, kita lanjut tuh warga. Lagu berikutnya di Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Mana Mbak Hanu tadi? Mbak Eri Susan, selamat pagi, silahkan. Baiklah warga Mandalika, masih terus bersama Hana di program Carmilla Karaoke Minggu Mandalika. Oh ya, Mbak Eri Susannya masih ke belakang kayaknya ya. Kita ganti aja yang ini, yang udah standby di kursinya, di kursi panasnya ya, di studio. Kita kenalan dan kita sapa dulu. Ini kayaknya wajah-wajah lama fans Mandalika era-era zaman bahula ya. Ntar dulu, mic-nya belum on. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, kenalin dulu dah siapa namanya, saya lupa.
1: Kalau gak salah Dewi Mbak, Dewi Persik.
0: Iya, Dewi Persik. Berapa tahun gak ketemu kita, ternyata tetangganya.
1: Kurang lebih 9 tahun ya.
0: Ya Allah, betul. Dulu dari mana dulu Mbak Dewi?
1: Dari Meteng kan.
0: Oh Meteng ya.
1: Sekarang udah pindah.
0: Pindah kakak.
1: Kakak.
0: Pindah alamat sekalian pindah kakak kan, begitu yeah. Kalau anak gadis ya. Udah punya berapa sekarang?
1: Satu.
0: Oh baru satu
1: yeah.
0: Bukan tetangga-tetangganya Jo ya?
1: Tetangganya Jo udah betul. Paling Jo lagi kerok jam segini.
0: Ya Allah, ya udah sukses Bang Jo ya
1: yeah.
0: Oke, Dewi ini dari Meteng, wajah-wajah yang selalu ketemu dulu warga ya, baru ketemu setelah 9 tahun tidak pernah bertemu. Sekarang udah berubah jadi CEO. Kayak film Drajet.
1: CEO. CEO tambang.
0: Nuh kan CEO tambang. Kerja di mana sekarang Mbak Dewi?
1: Serabutan, Mbak.
0: Oh iya, alhamdulillah. Serabutan alhamdulillah. Paling banyak gajinya ya.
1: Iya, rambutannya aja.
0: Rambutnya doang. Oke, Mbak Dewi, hari ini lagunya apa? Boleh dicari di sini ya.
1: Oke.
0: Siap. Soalnya lama tidak bertemu beliau yang biasanya on the mic ya.
1: Iya, sebenarnya.
0: Era-eranya Ariel Gunawan dulu nih warga ya.

0: Jalur telepon juga kita tunggu kalau ada yang pengen ikutan ya. Ada malah yang bilang baun temilu karaokean mumpung lagi duduk di depan radio sekarang. Boleh, silahkan. Dirantai digelangi rindu.
1: Iya.
0: Oke, siap. Lagu lama nih kayaknya.
1: Iya, kita pakai yang versi Menis, koplonya ya? Jadi.
0: Oke, boleh. Mans, tolong. Ya, boleh taruh di situ. Sekarang boleh salam-salam dah kalau masih ingat nama-nama orang-orang terdahulu.
1: Siapa ya? Lupa saya. Kalau terlalu lama ya dari sejak Mandalika gitu. Di Mandalika dulu ya.
0: Yang dulu itu kan?
1: Iya.
0: Iya betul. Ya udah kalau enggak ada ingat siapa-siapa, calling tetangganya dah yang ini.
1: Oh iya, buat Bu RT Mekarsari. Dan RT ya? Semua warga Mekarsari. Semoga mendengar.
0: Ya? Oke, siap. Nah, sekarang udah 9 tahun. Masih ingat jinglenya enggak nih?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Oh, masih ingat kayaknya Mbak Tintar. Oh iya, ingat.
0: Oh, yuk. Coba cek ya. Sound dulu.

0: Biasa. Salam sama Jodah.
1: Jodah dah lerah kaki kita.
0: Oke, thank you para Jawali untuk sudah hadir di sini ya. Minggu depan kita tunggu lagi penampilannya Pak Raja Wali atau Bajang Alex ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetapkan iman, dirikan sholat.
0: Oke, siap Pak Ustadz.
1: Mana-mana Yasin sekali sebulan.
0: Oke, thank you Mbak Dewi udah hadir di sini. Mbak Eski, Susan juga thank you. Jangan lupa HP-nya nanti ketinggalan. Aku tidak tahu harus nganter kemana. Ya. Oke, thank you warga yang udah menyimak. Oke. Dan ikutan di Carmilla hari ini, kemudian yang sudah hadir juga di live TikTok Mandalika Media FM untuk hari ini juga terima kasih all atensi, all comment. Sorry banget tidak bisa aku baca ribuan yang like hari ini ya di TikTok Mandalika Media FM. Pokoknya terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu kembali insyaallah ya. Ana pamit dulu warga. Dan selamat menghabiskan masa libur untuk hari ini ya. Dan oke, terima kasih para Jawali. Hati-hati di jalan ya. Langsung saja pamit mundur hari ini. Azan sholat zuhur di jam 12.02. Ya Allah, 12.02 dong azan langsung ini kita. Ya sudah, kalau begitu warga Ana berterima kasih nggih waktunya. Ana langsung saja mohon undur diri, pamit maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung azan kayaknya nih warga ya, 12.02 hari ini tanggal 27 Oktober ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap standby di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

simpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bursa Musik Kita.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku, Dandinya Racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Radio Mandalika 88 FM.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.
5: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
6: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
5: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
6: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
5: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
7: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
8: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
7: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi yang tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggu sami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes

0: Kalau diurut, minyak Los Bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak Los Bekasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak Oles Bekasi Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
4: Bursa, musik kita.

0: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Delapan FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Please enter your destination. Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Kodora. Yeah.

0: Who are you?
1: 88 FM.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: 88 Mandalika FM.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Ating kayo. Kambim sosogati karuwa mari. Kamay na. Simkatelem gamawa haro kasolaham ruwa. Apa-apa simka wih mula kereng. Wah paut majenengati karuwa meto.
1: Cari mdek menaon kabera. Mukereng sakawi kaya. Namula bongoh mula kabera. Ampok kena bongoh iya kereng sama kawih nini. Ayo aran kereng cap lontar. Naon kali sekali kabaram kereng cap lontar ada menaon.
0: Mula jati sarong cap lontar itu nu kereng sakuat alus bunde lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecaya lamon dia beli kereng enget-enget sarong cap lontar
1: enget tar tar tar
0: toaran cap lontar.

0: Panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida pek. Napi jai si morah hak baru ni kepak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baun jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga baun tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baun tetumbas lek selapu apot tik seara elek Pulau Lombok Daet Bime elek pasar-pasar modern Marantan Alfamart atau Indomart araan masih tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya baun masih juk kantor cabang lek jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0216720070 Daet dede lupa baun masih tetumbas niki lek studio radio Mandalika FM lantai 2 gedung pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praye. Telepon, SMS atau WA anggi 0 balu sekek 75 707 6 balu 4.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: Destination 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Bursa Dedeng Kuya.

0: Arthur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Ambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.
6: Bursa Dedeng Kuya.
3: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bisa hadir kembali menemani warga tentunya di Mandalika sore. Lanjut ya dendang goyang Mandalika warga sampai jam 4 sore nanti.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan.

0: zamanane milente aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuya.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Yang satu ini warga Mandalika diambil dari original soundtrack film yang sama ya, Cori Cori Cebuki Cebuki, lagu romantis cocok nih menemani sore warga hari ini ya, di hari Minggu 27 September 2020. 6 warga ya menemani hari bersantai ya hari Minggu sebelum Mbak comeback lagi besok ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Jadi spesial deh buat warga Mandalika yang lagi nyantai atau mungkin masih di perjalanan atau yang sedang menyelesaikan aktivitas sore hari ini ya. Tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena kita bakal hadirkan kembali lagu-lagu Bollywood dan juga dangdut. Masih di Dendang Goyang Mandalika.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Ya, baik warga Mandalika, kita masih di Mandalika Sore, sesi Mandalika Dendang Goyang ya, Dendang Goyang Mandalika warga untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Sementara itu warga Mandalika, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Dewan Keamanan Iran bantah klaim aksi militer sebagai respons sanksi. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran membantah laporan media yang menyebut Iran akan mengambil tindakan militer sebagai respon terhadap sanksi terbaru Amerika Serikat yang menargetkan penerbangan Iran. Sebelumnya, menanggapi sanksi baru AS terhadap penerbangan Iran, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezai mengatakan bahwa jika negara-negara kawasan bergabung dengan sanksi AS yang melarang penerbangan dari dan menuju Iran, bandara di negara-negara tersebut tidak akan lagi dapat mengoperasikan penerbangan. Publikasi media mengenai sejumlah kutipan palsu dan penafsiran keliru terkait pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi mengenai penerbangan telah menimbulkan pertanyaan menurut Dewan tersebut dalam sebuah pernyataan. Pihaknya membantah klaim bahwa Iran akan mengambil tindakan militer sebagai respon terhadap pemberlakuan sanksi terbaru terhadap penerbangan Iran. Dewan tersebut mencatat bahwa Iran saat ini tengah berunding dengan sejumlah negara untuk mencabut pembatasan tertentu terhadap penerbangan. Ada sejumlah skenario tindakan balasan yang dapat diterapkan terhadap bandara tertentu jika diperlukan, meskipun pihaknya tentu berharap hal itu tidak sampai terjadi. Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Benson memperingatkan bahwa mulai 23 September, maskapai penerbangan Iran tidak lagi dapat mengoperasikan penerbangan dan akan ditolak dari layanan di darat akibat sanksi tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

Baik, warga Mandalika, sampai di sini untuk dendeng goyang Mandalika, dan tentu saja Mandalika sore lanjut kembali di Mandalika Falls Mania saat lagi. Jadi pastikan tetap setia di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: sekitar jaringan listrik pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kota.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Sesaat lagi, warga ikuti acara unggulan Mandalika Pulse Media.

8 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Kita masih di Mandalika Sore dan lanjut kembali di Mandalika Falls Mania. Untuk hari ini warga Minggu 27 September 2026, warga, dan seperti biasa kita akan hadirkan lagu-lagu dari Iwan Fals warga di Mandalika Falls Mania sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Boleh bergabung bareng Aurel warga Mandalika di 081-757-07684. Kita hadirkan dulu warga Mandalika duetnya Iwan Fals bersama penyanyi-penyanyi papan atas Indonesia. Ada Noah Niji, Gisha, dan The Massive.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadian. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika Pulse Media.

0: Oke, baik warga Mandalika, balada orang-orang pedalaman yang satu ini ya. Lagu yang mengajak kita melihat sisi dari melihat kehidupan dari sisi yang mungkin jarang kita perhatikan gitu kan. Tentang masyarakat, kehidupan, perjuangan dan juga realitas yang ada di sekitar kita ya. Oke, baik warga Mandalika. Kita di Mandalika Falls Mania dan tadi dua buah lagu mengawali kebersamaan kita untuk Mandalika Falls Mania. Tentu saja lagu-lagu Iwan Fals lainnya masih akan terus kita hadirkan sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Warga juga bisa ikutan gabung bareng Aurel, warga di jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp di 081 757 076 864 ya. Kata kuncinya Mandalika FM Radio Lombok Warga. Baik, kita coba terima yang satu ini. Halo Fals Mania. Halo Fals Mania.
1: Halo.
0: Iya, udah masuk kok ya.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Oh, Ina.
0: Soalnya saya terima yang semangat-semangat aja. Kalau yang lemes, jangan dengkang utama. Baik ya, soalnya kan milut lemes isim blingi melawan.
1: Oh,
0: ini segar. Oke, badek kegak nih karena badek keluarga. Oke, istilah untuk Pak Pajar.
1: Bagus, dok.
0: Lagu Iwan Fals yang mana nih?
1: Apa judulnya itu yang tikus berdasi?
0: Tikus-tikus kantor.
1: Ah, ini.
0: Oke, baik, nanti ditunggu.
1: Oke.
0: Lagunya?
1: Ada Mami Rian, Mami Anto, Mami Arif, Mami Tul, Mami Azrin, Mami Solihin, Mami Ramli, Mami Sayuti, Mami Jamiluddin, Mami Majidin, Mami Sabarudin. Ada Bila Isra Syahadar, Kinanti, Cahaya, Maya, Ulia. Ada Widya, Banyu Mestrik. Dan Inan Sebri, Inan Bintang, Inan Muri, Inan Bela, Inan Tera Manis. Pak bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat.
0: Oke, baik.
1: Pak bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat
2: bersyabat
1: bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat
0: bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat bersyabat. Dari Fajar yang ada di Mangkong ya, di zona, kok zona sih, kebiasaan untuk zona kalau muda ya, hari Senin sampai dengan Sabtu satu kali seminggu kita hadirkan lagu-lagu Iwan Fals tentu saja di Mandalika Fals Mania ya, untuk sore hari ini warga Mandalika.

0: Karen, apa kabarnya di perumahan Pemda ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kompresel untuk seluruh warga Mandalika. Sehat selalu untuk semuanya, Nggi.
1: Amin.
0: Baik. Untuk Orelnya selamat bertugas. Baik, terima kasih. Tumben banget silaturahimnya Puan Umair. Sehat-sehat, Nggi. Ada Pak Jumawan di Leneng Dalam. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Semoga tetap sehat selalu ya, Rel. Insyaallah, amin. Leneng Dalam, tumben masuk nih, Rel. Semasa istri saya sakit sampai ngebilinan ya. Oke, turut berduka cita. Insyaallah semoga diterima segala amal ibadah beliau, nggih. Terus saya apa nih? Doakan semoga Mandalika jaya terus mengudara, insyaallah.
1: Amin.
0: Oke, baik ya. Tokorelnya kebagian, terima kasih deh sama-sama buat Anda yang ada di Leneng Dalam ya. Oke, baik warga, untuk Anda juga yang baru bergabung, selamat bergabung di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Yang satu ini, tikus-tikus kantor. Hadir untuk yang sudah request.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Mandalika Pulse Media.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Pulse Media.

0: Baik warga Mandalika, yang satu ini kebebasan Iwan Fals bersama All Star. Di sana ada Ariel, Reisa, Iwake, Judika dan masih banyak lagi artis-artis papan atas Indonesia atau penyanyi-penyanyi papan atas Indonesia yang tergabung di kebebasan warga ya. Kebebasan bukan berarti bukan berarti bebas melakukan apa aja gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan suara ya, menghargai perbedaan dan tetap menghormati hak orang lain ya. Dan semoga semangat dalam lagu tadi juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua warga ya. Oke, baik, yang ingin bergabung lagi warga di jalur telepon boleh warga Mandalika atau di WhatsApp telepon juga silakan ya di 081-757-07684 ya. Halo Falsmania. Halo Falsmania. Halo Falsmania, udah terhubung? Halo Falsmania, dia siapa di mana?
1: Ya bebas.
0: Ya, belum siap kali ya. Baik, terima kasih yang mencoba bergabung di jalur WhatsApp Mandalika warga ya.

Oke, boleh komen juga di via Facebook Mandalika Warga di Mandalika Media FM. Like, share boleh di situ. Nanti kita udarakan untuk yang masuk warga ya.

Oke, baik warga Mandalika, kita tinggalkan kebebasan. Dan yang satu ini hadir masih dari One Files tentunya di Mandalika Files Mania. Surat buat wakil rakyat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mandalika Pulse Media.

0: Oke, baik warga Mandalika, ini penampilan Iwan Fals di live TikToknya Iwan Fals bersama bandnya ya, featuring Nona Ria, Guru Omar Bakri, warga Mandalika ya. Kita hadirkan di Mandalika Fals Mania. Di balik papan tulis, buku pelajaran, dan tugas-tugas yang diberikan kepada murid, nah, ada guru yang terus berusaha mencerdaskan generasi penerus ya. Karena itu sudah sepantasnya dong ya, jasa dan perjuangan para guru selalu kita hargai. Jadi ini buat seluruh guru dimanapun berada, terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan pengabdian yang diberikan ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa ya.
1: Amin.
0: Oke, baik warga Mandalika, Fals Mania masih terus menemani warga sampai jam 6 sore nanti. Halo Fals Mania. Halo Fals Mania. Ya.
2: Mana Mandalika Radio Lombok?
0: Mandalika FM Radio Lombok nggih. Baik.
2: Ya, sehat, Maren.
0: Alhamdulillah, Bapak Saparudin Balungadang nggih.
2: Iya.
0: Oke, baiklah.
2: Kita sehat ini, Maren.
0: Oh, semoga cepat pulih nggih.
1: Iya, amin.
0: Memang wayan.
2: Iya, jadi panas, sawen jelo angin panas.
0: Nggih. Asalkan hati jangan ikutan panas nggih.
2: Itu nama sana sabar toh.
0: Nggih. Siaplah.
2: Maren.
0: Biar cepat sembuh lagu Iwan Fals yang mana nih?
2: Iya, obatnya nih sudah diputer itu orang pinggiran.
0: Belum sih. Udah kalau nggak salah tadi.
2: Oh sudah.
0: Iya.
2: Ya yang lainnya udah nih. Mm-hmm. Buku saya aku pinjam.
0: Buku aku pinjam udah dipinjam Pak ya.
2: Oh sudah dipinjam.
0: Lihat.
2: Yang lainnya.
0: Iya, yang mana nih?
2: Wah? Yang itu rupanya gereja tua ada ya? Yang panas?
0: Enggak ada gereja tua.
2: Oh, lainnya udah. Yang lainnya itu apa namanya? Sarjana Muda sudah diputar?
0: Sarjana Muda belum ya?
2: Oh iya.
0: Oke, nanti ditunggu.
2: Buat semuanya ya, Ren.
0: Oke.
2: Sudah saya selalu panjang umur ya.
0: Amin.
2: Saya tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Saparudin Balungadang Prayengi, Sarjana Muda, nanti ditunggu. Oke, baik. Boleh ya yang ingin mencoba lagi di 081 757 07684. Halo Fals Mania. Halo Fals Mania. Bentar.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lalu. Insyaallah.
3: Alhamdulillah. Beri kerencanaan ya.
0: Boleh.
3: Buat

0: Bunda Kita Ajar, Bunda Cahaya, Bunda Inci, Bunda Nuri, ada Ajril, Jaring Rani Oto Kaleng, Pangeran Tojun, Haji Lepodin, ada Mak Melati, Pak Ramli, ada Alvin, semuanya sudah Pak Aurel.
1: Okay,
0: ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, Pak Terima Cantik, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Sukerario sore hari ini bergabung di Mandalika Force Media.

0: Oke, baik. Selamat sore untuk Haradi Janapriya ya. Miss call-nya berapa nih di WhatsApp Mandalika? Boleh kok gabung di WhatsApp Mandalika juga warga ya. Di Mandalika False Mania. Kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
0: Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita update kembali warga informasi seperti yang kami kutip dari antaranews.com. Polda NTB BP3MI selidiki dugaan penyekapan PMI asal Mataram di Myanmar. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTB menyelidiki laporan dugaan penyekapan seorang pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural asal kota Mataram yang berada di Myanmar. Kepala Subdirektorat 3 PPA PPO Polda NTB AKP Endro Sasmoko mengatakan bahwa penyelidikan ini berangkat dari laporan resmi pihak keluarga korban. Untuk keberadaan korban bernama Muhammad Yanuar Fikri, 26 tahun di Myanmar, ia menerangkan bahwa persoalan tersebut sudah menjadi atensi dan tindak lanjut Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI dan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. Berdasarkan informasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans NTB, Yanuar merupakan warga Kelurahan Monjok Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Ia dikabarkan berangkat ke luar negeri pada 5 September 2026 secara mandiri melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Yanuar sebelumnya disebut berencana bekerja di Singapura, namun berdasarkan laporan yang diterima pihak berwenang, korban sudah berada di distrik Miawadi, negara bagian Kayin, Myanmar. Pihak keluarga mengetahui Yanuar berada di negara berbeda dari tujuan awal keberangkatan setelah mendapat kontak telepon Yanuar dari Myanmar. Keberadaan Yanuar sebagai PMI di Myanmar pun ramai di jagat maya setelah dirinya membuat video dengan menyampaikan kabar dari dalam kamar penampungan milik agensi pada 23 September 2026. Dalam video tersebut, ia mengaku diminta oleh pihak agensi untuk menghubungi keluarga agar mengirimkan uang 70 juta rupiah sebagai syarat tebusan untuk bisa kembali ke tanah air. Jika tidak dikabulkan, Yanuar akan dijual ke agensi lainnya. Yanuar pun mengaku dirinya

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om. Berhenti.
5: Jangan nangkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin. Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: Mandalika Falsmania.
10: Hari ini kau patah.

0: Okay, Iwan Fals hadir dengan Masih Bisa Cinta warga Mandalika ya. Namanya cinta, terkadang perjalanan memang tidak selalu mudah gitu kan. Tapi setiap pengalaman itu bisa menjadi pelajaran untuk kita lebih menghargai ketulusan ya, perhatian dan juga orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Masih Bisa Cinta dan masih bisa gabung juga di Mandalika Vals Mini warga ya di 081757070684 ya. Oke, jadi selamat sore ini untuk warga Mandalika yang masih menikmati suasana sore ini bersama Mandalika FM Radio Lombok. Halo Vals Mini ya. Halo Vals Mini ya.
1: Mandalika FM
0: Radio Lombok.
1: Radio Lombok.
0: Anggih, baik. Dengan siapa di mana?
1: Hardi dari Selubung Langko, Janapria.
0: Hardi dari Selubung Langko, Janapria. Apa kabar Hardi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kirain Kak Tuan Roma tadi ya. Oke deh. Baik. Alhamdulillah, saya baik, Roma.
1: Begitu,
0: ya harus begitu Roma ya. Kalau tidak seperti itu nanti seperti ini.
1: Astagfirullah.
0: Oke, sila Hardi ya.
1: Boleh minta lagu?
0: Lagu Iwan Fals yang mana nih?
1: Iwan Fals dengan itu siapa ya? Momo Gesia itu apa judulnya?
0: Ada dua di sini. Izinkan aku menyayangimu dan tak seimbang.
1: Yang terakhir itu.
0: Yang tak seimbang. Oke, nanti ditunggu lagunya. Lagunya spesial buat siapa nih?
1: Lagunya spesial untuk para pendengar Bumi Gora di mana saja anda berada.
0: Oke.
1: Tetap sehat dan lancar rezekinya, gitu.
2: Amin.
0: Baik.
1: Siapa yang udah masuk ini?
0: Kenapa?
1: Siapa yang udah masuk?
0: Oh banyak tadi di sesi pertama. Sekarang Bang Hardi di sesi kedua, gitu.
1: Okay. Salam-salam menunggu.
0: Boleh, silakan.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh itu saja, kirain ada salam-salam. Oke, nanti ditunggu lagunya untuk Hardi Janabria. Pendengar kita di Janabria, selamat sore saja. Ini saya jadi hampir lupa nama-namanya yang dulu dari Janabria ya. Oke, mungkin harus diingatkan Aurelia lewat SMS atau WhatsApp Mandalika ya. Oke deh, baik kalau gitu warga Mandalika yang lagi mencari lowongan pekerjaan boleh mempertimbangkan yang satu ini ya untuk bergabung bersama Pak Oles.
3: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Pak Oles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Pak Oles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Pak Oles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
4: Mandalika Vals Media.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Mandalika Pulse Media.

Bersama Iwan Fals, warga Mandalika berjuang di tengah wabah, hadir di Mandalika Fals Media, dan hadir kembali warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Prabowo apresiasi Rahmat Erwin yang pecahkan rekor dunia dan ASEAN. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atlet angkat besi Indonesia Rahmat Erwin Abdullah yang berhasil meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia dan rekor ASEAN pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Presiden Prabowo mengatakan dirinya sempat berbicara langsung dengan Rahmat Erwin melalui sambungan video call untuk menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan kerja keras atlet tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Rahmat Erwin atas prestasi yang telah ditorehkannya untuk Indonesia. Presiden Prabowo pun berpesan untuk terus membawa nama Indonesia di berbagai ajang olahraga dunia. Diketahui Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas nomor 75 kg putra cabang olahraga angkat besi Asian Games 2026 di Nagoya City Trade and Industry Center Jepang pada Sabtu. Rahmat tampil gemilang dengan membukukan total angkatan 366 kg hasil dari snatch 160 kg serta clean and jerk 206 kg. Catatan tersebut tidak hanya mengantarkan Rahmat mempertahankan medali emas Asian Games, tetapi juga memecahkan rekor dunia untuk total angkatan dan clean and jerk plus 75 kg. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
5: Mandalika Pulse Media.

Hai keluarga Mandalika, sesuai judul lagu Iwan Fals 11. 11 dari lagu Iwan Fals sudah kita hadirkan warga di Mandalika Fals Mania untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Kita sudah di penghujung banget ya untuk bulan September ya. Beberapa hari lagi masuk bulan Oktober. Baik keluarga Mandalika, tetap semangat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, dan jangan lewatkan Sirois, Sirama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya. Rel yang bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu dari misi Islam ialah mengangkat harkat dan martabat manusia yang sebelumnya dibedakan oleh warna kulit, oleh suku bangsa dan bahasa, seluruhnya diikat dengan satu akidah, menghilangkan perbedaan akibat warna kulit, suku bangsa dan bahasa. Termasuk dalam upaya itu, betapa Islam telah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang peranan wanita sepanjang pandangan agama. Sebelum Islam datang, nasib perempuan nyaris hanya berputar di segitiga saja: dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Seolah-olah wanita terpaut dengan tiga ur itu tadi. Seolah-olah wanita tidak bisa berbuat lebih banyak daripada itu. Bahkan di tengah masyarakat jahiliyah, bayi perempuan mendatangkan aib sehingga mereka lalu dikubur hidup-hidup. Maka datang Islam dengan tegas mencanangkan satu revolusi yang mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Nabi bersabda, "An-nisa'u 'imadul bilad. Iza saluhat saluhal bilad wa iza fasadat fasadal bilad." Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baiklah negara. Jikalau rusak wanita, hancurlah negara. Dalam berbagai ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang wanita dan peranannya. Al-Quran bercerita tentang Siti Hawa. Al-Quran bercerita tentang anak perempuan Nabi Adam, Iklima dan Labuda, yang menyebabkan Habil dan Qabil saling berbunuh-bunuhan. Al-Quran menceritakan bagaimana ibunya Nabi Musa mendapat wahyu untuk menghanyutkan anaknya di hilir sungai Nil. Al-Quran bercerita tentang Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Al-Quran bercerita tentang dua putri Nabi Yusuf, yang akhirnya salah satunya menjadi istri daripada Nabi Musa. Pun Al-Quran bercerita tentang Ratu Balkis, seorang wanita yang menjadi penguasa di negeri Saba, yang demikian besar pengaruhnya dan wawasannya. Dan banyak lagi Al-Quran menceritakan keadaan kaum wanita. Sampai-sampai dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan Surah An-Nisa. Ini seluruhnya berarti bahwa Al-Quran telah menempatkan kaum wanita dalam satu posisi yang mulia dan terpuji. Al-Quran memberikan emansipasi bahwa wanita berhak mengejar kemajuan sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tetapi sungguh pun demikian, Al-Quran tetap memberikan batasan-batasan sepanjang emansipasi itu tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau persamaan dan kemajuan, kalau emansipasi dan hak asasi sudah tidak sesuai lagi dengan kodrat kewanitaan, pada akhirnya bukan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, justru malah merendahkan derajat dan martabat kaum wanita itu sendiri. Seperti sebagian besar wanita ini, mereka berteriak menuntut tentang persamaan hak, tapi mereka melupa apa batasan daripada persamaan hak itu sendiri. Sesungguhnya Islam dengan segala konsepsinya yang mengangkat martabat kaum wanita itu memberikan keleluasaan kepada kaum wanita untuk maju bersama laki-laki sepanjang tidak menginjak-injak kodrat kewanitaan itu sendiri. Kalau sudah sampai kepada menginjak kodrat kewanitaan, maka akan merendahkan martabat kaum wanita. Sebab apa? Secara fisik dan psikis, agaknya memang laki-laki sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing bagi kaum wanita. Walaupun tidak tertutup kemungkinan wanita tampil sebagai pemimpin, tetapi dari segi fisik biologis misalnya, laki-laki itu diciptakan kekar, kuat untuk memikul dan melaksanakan tugas-tugas yang berat. Sedangkan perempuan pada umumnya adalah lembut, ayu, lemot, denok, geboy, dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca sejarah, Allah itu belum pernah mengutus rasul perempuan. Semua rasul laki-laki. Sebab apa? Secara fisik biologis tugas kerasulan lebih dimungkinkan oleh seorang laki-laki. Tugas rasul itu berat. Kadang-kadang perang, dicaci maki, berhadapan dengan ujung tombak, ujung pedang dan lain sebagainya. Makanya seluruh rasul laki-laki dan Allah belum pernah mengutus rasul perempuan. Dari segi lain, perempuan itu banyak terhalang untuk melaksanakan ajaran agama. Misalnya satu minggu dalam sebulan perempuan itu terkena cuti khusus, mengalami masa menstruasi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan ajaran agama yang tidak dibolehkan pada saat menstruasi itu. Kalau ada rasul perempuan, lalu saat malaikat akan menyampaikan wahyu, kebetulan rasulnya sedang men, wah itu bisa balik-balik lagi malaikat Jibril ke langit itu. Mau turun nyampein wahyu, balik lagi ke atas, ditegur, kenapa balik lagi Jibril? Ma, rasulnya lagi head. Atau pada saat agama dalam bahaya, agama dalam hinaan, agama dalam ancaman, rasulnya perempuan kebetulan sedang hamil besar. Apa lalu perang ditunda? Pengumuman perang ditunda saja sampai rasul melahirkan. Tentu lebih tidak mungkin lagi. Secara fisik biologis laki-laki lebih memungkinkan untuk melaksanakan tugas kerasulan ini. Maka seluruh rasul yang diutus Allah adalah laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, sungguh pun demikian, Islam itu mengangkat martabat wanita sedemikian tinggi sebagai tiang negara yang menentukan jatuh dan bangunnya negara, yang ikut mewarnai bahkan menjadi warnanya suatu negara. Walaupun peranannya memang tidak begitu kelihatan, tapi sesungguhnya amat sangat menentukan. Oleh karenanya, secara umum emansipasi yang digariskan oleh Islam, emansipasi yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaan di berbagai aspek kehidupan. Kalau sekarang emansipasi ini kelihatannya sudah salah pasang, salah kaprah. Bahkan belum lama kita menyaksikan bagaimana ada binaragawati. Di zaman sekarang perempuan sudah mulai angkat besi. Saya mulai mikir kalau perempuan sudah pada angkat besi, ini sudah tanda suaminya udah dekat dibanting-bantingin ini. Tahun-tahun mendatang mungkin akan menyusul perempuan mulai narik beca. Nampaknya kan sudah tidak lagi mengindahkan kodratnya sebagai wanita. Ada olahraga yang hanya pantas dikerjakan oleh laki-laki. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat peranan wanita dari berbagai dimensinya. Yang pertama, peranan wanita sebagai istri adalah Rasul memilih istri pertamanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kalau pilihan utama beliau pertama kali nikah dengan Siti Khadijah, jelas itu pilihannya bukan karena kecantikan. Kenapa? Beliau nikahi Siti Khadijah dalam usia 40 tahun Khadijah dan 25 tahun Rasul. Statusnya janda pula. Kalau beliau seorang pemburu kembang, pemburu bunga, kenapa mesti nikah dengan janda berumur 40 tahun? Sedangkan beliau waktu itu masih berumur 25 tahun. Apa sasaran utamanya? Bisa kita lihat nanti setelah beliau diangkat menjadi rasul. Ternyata Khadijah lebih daripada seorang istri, beliau masuk ke dalam staf Nabi. Orang lain beliau belum beriman, beliau malah beriman lebih dahulu sebagai perempuan pertama yang masuk Islam. Orang lain memusuhi Nabi, beliau malah mengorbankan hartanya untuk membantu perjuangan Nabi. Istri setia semacam ini, dengan peranannya sebagai istri yang sedemikian rupa, memberikan andil yang sangat besar bagi kesuksesan dan keberhasilan seorang suami. Yakinlah saudara, tidak ada seorang suami bisa meraih sukses yang besar, jadi apapun dia, profesi apapun yang dipegangnya, apa dokter, apa insinyur, apa pejabat pemerintah, apa politikus, apa ekonom, apa budayawan, apa kiai, apa mubalig, tidak ada yang bisa meraih sukses yang besar tanpa peran serta istrinya, walaupun tidak begitu kelihatan dan nampak oleh pandangan mata yang zahir. Sebaliknya, seorang istri bisa mempengaruhi suaminya. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana, bisa jadi koruptor ulung kalau didorong-dorong oleh istrinya. Seorang istri Pak Lurah memang tidak ikut mengatur kelurahan, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Seorang istri gubernur memang tidak ikut mengatur provinsi, tapi dia bisa mewarnai suaminya. Sepanjang warnanya positif, tentu sangat baik dan sangat diharapkan. Tetapi kalau warnanya negatif, kiamatlah akibatnya umat ini. Oleh sebab itu, peran pertama dari kaum wanita sesungguhnya adalah sebagai istri yang mendampingi suami untuk mengolah dan melaksanakan tugas-tugas besar. Dari seorang yang paling kecil sampai kepada seorang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, pengaruh dan peranan istri memang sangat menentukan. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Dan lebih dari itu, sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah terkenal sebagai pengusaha wanita, business girl kalau bahasa sekarang ini. Bahkan jaringan-jaringan bisnisnya tidak hanya Mekah saja, tidak hanya antar kota, bahkan sudah antar negara. Dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Madinah dan lain sebagainya. Yang bahkan kita tahu Rasul pada mulanya pun ikut membantu perdagangannya Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi kalau bercermin dari karier Siti Khadijah, boleh saja wanita bergerak di bidang bisnis, asal memang profesi, bukan karena dengan senjata dan modal kecantikan lalu membujuk dan merayu orang sampai telak sehingga bisnisnya berjalan lancar dengan jalan menjual kecantikannya. Tidak, bergerak di bidang bisnis yang memang profesinya di situ. Tidak ada salahnya, bisa saja perempuan menjadi business girl seperti yang dicontohkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha ini. Sebab itu, kontes-kontesan yang hanya bertitik kepada rupa yang ayu saja, rupa yang cantik saja, sesungguhnya bukan hanya tidak bermanfaat, tapi saya pikir juga sangat tidak mendidik. Yang mengajar anak-anak remaja putri kita untuk berlomba-lomba hidup dalam kepalsuan. Alis mata palsu, Hidung pesek dimancungin, palsu, operasi plastik. Alis matanya dikerik, bikin yang palsu. Tai lalat lagi bikin yang palsu. Gincu bibir dimerahin, palsu. Seluruhnya hidup dalam kepalsuan. Akan lebih baik kalau kita ini misalnya mengadakan kontes yang menitikberatkan kepada ketinggian IQ, kecerdasan, kemampuan, skill, keahlian dan kemampuan. Tidak hanya dititikberatkan kepada rupa yang ayu dan cantik semata-mata. Sebab di samping manfaatnya diragukan, juga sangat tidak mendidik buat generasi yang akan datang. Terutama ibu-ibu, peran utama wanita sesungguhnya adalah sebagai istri mendampingi suami dalam melaksanakan tugas-tugas besar. Satu hari, serombongan ibu-ibu pernah datang menghadap Rasul mengajukan satu resolusi. Protes kalau bahasa kita sekarang. Ya Rasul, ada apa Bu? Kalau laki-laki sih enak.
2: Enak bagaimana?
1: Iya, kalau orang laki-laki sholat, perempuan sholat. Laki-laki puasa, perempuan puasa. Laki-laki pergi haji, perempuan pergi haji. Laki-laki menuntut ilmu, perempuan bisa menuntut ilmu. Tapi kalau laki-laki pergi jihad, perang membela agama, kami perempuan tidak bisa ikut jihad perang di medan pertempuran. Padahal pahala jihad sangat besar dan kami ingin mendapat pahala jihad. Tidak adil kalau begini ya Rasul, izinkan kami pergi jihad.
2: Ini perempuan di zaman Rasul, kalau ada kebaikan tidak bisa ikut, rasanya rugi bukan main, lalu protes.
1: Apa jawab Rasul? Beliau senyum, ibu-ibu jangan khawatir. Walaupun ibu-ibu tidak maju ke medan perang, ada ibadah yang pahalanya sama dengan pahala jihad itu. Apa ya Rasul? Beliau menjawab, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya ibu-ibu, jihadnya kaum wanita adalah di rumah tangganya. Sebagai istri, memasak makanan suaminya, mencuci pakaian istrinya, mengasuh, merawat dan membesarkan anak-anaknya, itu seluruhnya bagian daripada ibadah yang pahalanya tidak kurang dengan pahala jihad. Kenapa? Al-Quran itu memberikan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Kalau perempuan pergi perang jihad membela agama, musuhnya laki semua, kayak apa perangnya?
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Itu musuhnya bisa enggak mau pakai pedang, perangnya udah gulat aja udah. Sehingga Rasul lalu memberikan satu jalan keluar yang membuat wanita-wanita itu lega. Jihadukunna fi baitikunna. Ibu-ibu sih tidak usah khawatir, jihad ibu adalah di rumah tangga ibu-ibu semua. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, nyaris kaum ibu itu 24 jam pekerjaannya. Sebagai istri, dia melaksanakan jihad di rumah tangganya. Peranan wanita yang pertama adalah sebagai istri yang walaupun tidak kelihatan dan menonjol seperti halnya laki-laki, tapi sangat mewarnai, bahkan menjadi warna dari tugas apapun yang dihadapi oleh suaminya. Dulu ada seorang orator, kalau pidato hebat bukan main. Kalau dia bernada gembira, semua orang senyum. Kalau dia bercerita tentang sesuatu yang sedih, satu masjid orang nangis. Orang tanya kepadanya, Pak, bisa pidato begitu hebat, siapa yang bikin? Ya saya sendiri. Istrinya dari belakang bilang, tidak, yang bikin pidatonya hebat saya. Kata suaminya, mana bisa, saya, kata istrinya. Kalau saudara tidak percaya, tunggu Jumat depan. Dia khutbah Jumat, saya akan bikin khutbahnya tidak hebat, kata istrinya. Sudah hari Rabu, siap-siap mau bikin konsep khutbah, baru mau nulis, datang istrinya. Bang, tolong pegangin anak, saya mau ke warung.
2: mau bikin konsep lagi, kata istrinya, bang tolong ini, tolong itu, tolong ini, sampai mau berangkat khutbah Jumat, khutbah belum selesai dibikin. Begitu naik mimbar, kehabisan bahan. Sudah 10 menit masih ama bakdu. Ini yang dengar heran, ini orang kok bicaranya bisa cuma amat sama badu saja. Di situ kelihatan saudara-saudara betapa peran serta istri yang walaupun tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir, tapi teramat sangat menentukan. Sekali lagi, tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kemajuan yang bisa diperoleh kalau tidak karena peran serta istrinya di rumah. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa keikutsertaan daripada istrinya di rumah. Walaupun suaminya yang dikenal orang, suaminya yang dipuji orang, suaminya yang disanjung orang, bagian besar tetaplah saham dan andil daripada istrinya yang di rumah itu. Ini makna an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negeri Sabah menjadi terkenal, tenteram, aman, wawasan politiknya luas. Seorang semacam Cleopatra bisa menaklukkan Julius Caesar. Dan begitu selanjutnya, banyak cerita-cerita betapa wanita yang berperan di belakang layar ini bahkan bisa menggoyangkan negara. Bahkan yang paling dekat saja contoh dengan kita, Senator Gary Hart. Saudara masih dengar tentu itu. Betapa harus terpaksa mengundurkan diri dari pencalonan Presiden Amerika karena kasusnya dengan Donna Rice itu, dengan hostess itu. Betapa di sini seorang perempuan dan atau seorang wanita sanggup membongkar seseorang yang punya masa depan ceria untuk menuju kursi kepresidenan dari suatu negara adidaya seperti Amerika, bisa gagal berantakan karena skandalnya itu. Apa penyebabnya? Wanita. Tapi wanita juga bisa menyebabkan menjadi cambuk majunya laki-laki. Wanita juga bisa menghancurkan dan mengubur laki-laki. Saudara hadirin yang saya muliakan, ia memang kelihatannya makhluk yang lemah, tapi di balik kelemahannya itu sesungguhnya dia bisa menelan laki-laki yang bagaimanapun besarnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terutama ibu-ibu yang saya hormati, jadi peranan yang pertama wanita sebagai seorang istri. Yang kedua, wanita sebagai ibu. Ini juga sangat besar pengaruhnya dalam membentuk generasi masa yang akan datang. Bapak oleh karena kesibukan tugasnya tentu lebih banyak di luar rumah. Yang nyaris 24 jam di rumah itu ibu. Bagaimana dia merawat anaknya? Bagaimana dia menaruh perhatian terhadap anaknya? Bagaimana ia melimpahkan kasih sayang kepada anak-anaknya akan membentuk kepribadian anak dan artinya membentuk generasi yang akan datang. Kalau seorang ibu sudah cuek-cuek saja kepada anaknya, padahal Quran mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bisa kita artikan macam-macam. Pertama, anak tidak akan mendapat kebahagiaan tanpa ridho daripada ibunya. Kedua, ibu adalah wanita agung yang harus ditaati. Ketiga, neraka atau surga anak bergantung kepada ibu, bagaimana dia mewarnai anak. Kalau ibunya cuek-cuek saja sama anaknya, dan sering jadi contoh klasik, kalau anak ayamnya beduk maghrib belum pulang, satu RT dicariin. Hansip diundang, kalau perlu dan ramil dilaporin. Tapi kalau anak gadisnya jam 12 tengah malam belum pulang, ibu tenang-tenang saja, Pak. Tidak tergerak dan tidak tertarik hatinya. Ya tentu tidak semua. Kalau sudah begitu, bukankah hakikatnya ibu sudah menciptakan neraka buat anaknya sendiri? Khalil Gibran dalam satu tamsil yang indah pernah mengatakan, kalau kita diberikan sebutir mutiara, sebutir intan, dan intan itu sebutirnya sebesar telur ayam, benda yang sangat langka dan berharga, tentu kita sayang intan atau mutiara itu.

0: dan Intan itu sudah diberikan kepada kita, kata Khalil Gibran.
1: Apa dia?
0: Anak-anak yang diamanahkan Allah kepada kita.
1: Itu intan-intan mahal, itu mutiara-mutiara pilihan yang dititipkan dan diamanahkan untuk kita jaga sebaik-baiknya. Haruskah dia sia-sia di tangan kita? Haruskah dia merana jatuh di tangan ibu yang tidak punya tanggung jawab? Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karenanya peranan sebagai ibu ini sangat menentukan bagi pembentukan generasi yang akan datang. Salah ibu mengarahkan anak, akan lahir generasi mendatang yang tidak kita harapkan. Sehingga Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan bersih, tidak punya dosa. Islam tidak mengenal dosa warisan. Semua saja bayi lahir dalam keadaan suci dan bersih. Kalau demikian lalu bagaimana? Kata Nabi, ibu bapaknya lah yang kelak akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, yang kelak menjadikan itu anak itu sebagai Nasrani, atau menjadikan anak itu sebagai Majusi. Ibu bapaknya yang mewarnai anak. Ibaratnya anak itu kertas putih, mau ditulis tinta hijau warnanya hijau, mau ditulis tinta merah warnanya merah, mau ditulis tinta hitam pun warnanya hitam. Oleh karena itu pembentukan anak yang soleh secara mental sesungguhnya sudah diwarnai oleh kebiasaan ibu bapak dalam pergaulan di rumah tangganya secara mental. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, salah kaprah ibu dalam mengarahkan anak-anaknya akan melahirkan generasi penerus yang sungguh-sungguh tidak kita harapkan, dan pada gilirannya akan membahayakan perkembangan bangsa dan negara, membahayakan kita sebagai suatu umat. Apalagi sekarang ini masih banyak orang-orang muslim, orang-orang tua muslim yang kadang-kadang menyekolahkan anaknya di sekolah yang membahayakan akidahnya, mematikan imannya, menghancurkan tauhidnya. Pokoknya asal bonafit, keluar sekolah ada jaminan lapangan kerja, perkara anak mau kafir mau murtad bukan urusan. Alangkah ironi dan sangat menyedihkan. Inilah yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sok. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

kisah, ada seorang anak gembala bernama Abdullah yang tinggal di daerah perbukitan kota Mekah. Dia sangat rajin mengembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke daerah perbukitan yang jauh dari keramaian dan pulang bersama domba-dombanya setelah hari menjelang senja. Hari itu, ia melihat di kejauhan dua orang laki-laki sedang menuju ke arahnya. Keduanya tampak sangat letih dan kehausan. Mereka mendekati anak gembala tersebut, kemudian memberi salam dan berkata, "Hai anak kecil, berilah kami susu dombamu sekedar untuk menghilangkan haus dan letih yang tidak tertahan." Dengan santun si anak lelaki itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak dapat memberi Bapak susu sebab domba-domba ini bukanlah kepunyaan saya. Saya hanyalah

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni mekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu pararan guntu teker no iya lontar marasal laya wah kan capal lah bihana kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece hehehe gampang pertama bom kadu ibadah kedua membem lai begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya Jawa.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
4: Iya kak, bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana kak?
3: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
4: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
0: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
2: 88.4 Mandalika FM Radio Lombok. 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
3: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
2: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
4: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
5: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
2: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Nandi,
1: nah biar tua aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wan sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika, Ruan.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88, 88, 88.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88.8 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM. Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

kisah, ada seorang anak gembala bernama Abdullah yang tinggal di daerah perbukitan kota Mekah. Dia sangat rajin menggembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali, ia sudah berangkat ke daerah perbukitan yang jauh dari keramaian dan pulang bersama domba-dombanya setelah hari menjelang senja. Hari itu, ia melihat di kejauhan dua orang laki-laki sedang menuju ke arahnya. Keduanya tampak sangat letih dan kehausan. Mereka mendekati anak gembala tersebut, kemudian memberi salam dan berkata, "Hai anak kecil, berilah kami susu dombamu sekedar untuk menghilangkan haus dan letih yang tidak tertahan." Dengan santun si anak lelaki itu menjawab, "Maaf Pak, saya tidak dapat memberi Bapak susu sebab domba-domba ini bukanlah kepunyaan saya. Saya hanyalah

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya? Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
7: Ini terjadi pada
8: ekosistem. Ganti channelnya coba.
3: Aduh, gue ketinggalan.
9: Hah, ketinggalan apaan?
3: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
9: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
3: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
9: Bisa dong. Gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
3: Oh, okay deh kalau gitu.
10: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
11: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.
3: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: ini terjadi pada
1: ekosistem. Ganti channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh iya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong, gak cuma badminton. Ada dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

0: mesti kok nesu-nesu we.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Ora maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah opo?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yo ngomong ngono nek kangen.
1: Aku pengen metu wae.

Sadaqallahul azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengampun atas setiap dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menanamkan kepada diri kita kesadaran untuk bertaubat, taubatan nasuha. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Salawat dan salam pun senantiasa kita tuturkan selalu kepada manusia yang luar biasa, manusia yang paling istimewa, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba untuk mensuri tauladani kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau ridho kepada kami semua, insyaallah. Sahabatku, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Anak keturunan hamba ya Allah, bimbinglah mereka, tuntunlah mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba, berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya kau ampuni dosa-dosanya, kau terima amal baiknya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadr

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Allah memberikan kita ritual dalam beribadah itu agar kita senantiasa sadar untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Atau dalam arti kata, Allah ingin bersama hambanya, sering-sering bersama hambanya. Entah itu hambanya melalui sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kita nih, yang Allah inginkan seperti itu, tidak usah merasa malu, tidak usah malas dan lain sebagainya. Harus lebih bisa merespon, menjawab keinginan Allah, yang Allah ingin dekat hambanya. Tapi kita juga taqarrub ilallah, ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena hanya Allah lah tempat kita meminta, karena hanya kepada Allah lah tempat kita meminta pertolongan, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan. Dan semuanya dari Allah Jalla Jalaluh yang memiliki dan menciptakan segala-galanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW

riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa an salatihi istaghfarallaha salasan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah selesai salat, ya setelah salam, ya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, Rasulullah langsung mengucapkan astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim 3 kali. Ya, mengucapkan istighfar 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu salam juga mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Artinya apa sih? Yang istighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah engkau zat yang maha agung, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma antas salam artinya ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah yang sejahtera dan daripadamu lah datang kesejahteraan. Engkaulah yang maha mulia, engkau zat Tuhan yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan. Tuh, ya Allah sangat suka tuh disanjung-sanjung begitu. Nah kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, masya Allah, tidak pantas sombong. Hanya Allah lah yang pantas sombong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat yang berbeda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat, setelah salam, ya setelah selesai salam dalam salat, Rasulullah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan dalam satu hadisnya, ini hadis riwayat Imam Muslim juga, ya diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan man sabbahallaha dubura kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina wa kabbarallaha salasan wa salasina fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Hadis riwayat Imam Muslim, arwahu Muslim. Nah sobatku yang Allah sayangi, hadis ini memperlihatkan lagi kepada kita bahwa zikir setelah sholat itu ada dasarnya yang kuat, ya. Ada dasarnya yang kuat. Hanya orang-orang yang ingin memecah belah umat Islam lah yang mengatakan tidak ada dasarnya. Jadi barang siapa mengucap subhanallah setelah sholat atau di belakang tiap-tiap sholat, mengucap subhanallah 33 kali, mengucap alhamdulillah 33 kali, dan mengucap Allahu Akbar 33 kali, maka yang demikian jadi 99 kali. Dan mengucap penyempurnaan 100 kali dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, ucapan begitu ya. Iya, jadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jadi 99, genapkan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih. Jadi tepat 100. Apa artinya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah? Artinya tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, dan kepunyaanlah sekalian kerajaan dan kepunyaannya, kepunyaan Allah lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Jika kita mengucapkan ini dalam setiap habis sholat, ya, apa balasannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufirat khotayahu walau kanat misla zabadil bahri. Tuh, luar biasa tuh. Niscaya kata Allah, ya niscaya ini kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar melaksanakannya, pasti akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa yang ada di lautan, walau sebanyak buih yang ada di samudra, walau sebanyak bilangan pasir di gurun Sahara. Tuh ya, walau kanat dosanya itu, walau kanat misalnya zabadil bahri, buih di samudra itu sangat banyak. Ini menggambarkan sangat banyaknya, bagaikan pasir di gurun Sahara, bagaikan jumlah bintang di antariksa. Begitu tuh, karena sangat banyaknya dosa yang banyak seperti itu, kalau kita mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita tambahkan la ilaha illallah.

0: syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadisnya sahih. Sahabatku ya, berarti kalau yang mengatakan itu bid'ah, wirid setelah sholat itu bid'ah, berarti mereka memang ingin supaya kita tidak diampuni dosa-dosanya. Sahabatku ya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim juga ya. Wa fi riwayatin ukhra anna takbira arba'un wa salasuna. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain takbirnya itu 34. Takbirnya 34. Itu hanya riwayat. Boleh kita laksanakan, yang penting ada dasarnya. Atau ada enggak doa yang lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita setelah kita selesai sholat? Rasulullah pernah berpesan kepada Mu'az bin Jabal. Bahkan kata-kata ini bisa dikatakan wasiat, karena sangat pentingnya nih. Jadi dikatakan wasiat dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala lahu usika ya Mu'az. Aku berpesan kepadamu wahai Mu'az. Rasulullah mengatakan begitu. Di belakang tiap-tiap sholat, setelah kita sholat, ya kata Rasulullah nih, la tada'anna duburo kulli sholatin antakur, janganlah engkau tinggalkan membaca setelah selesai setiap sholat. Membaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang artinya, ya Allah, tolonglah akan aku pada mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik hanya kepadamu. Coba hafalkan nih ya, yang baru nih, setelah sholat kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, dan juga tolonglah aku dalam bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku dalam berbuat ibadah sebaik-baiknya kepadamu. Ini hadis yang sangat kuat, riwayat Imam Ahmad dari Abu Daud dan Nasa'i, dalam sanad yang sangat kuat, hadisnya sahih. Ada juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap habis salat, baca ayat kursi. Apa itu kemuliaan baca ayat kursi? Yang kita lupa nih baca ayat kursi ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abu Umamah ya, dari Abu Umamah, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap salat, salat-salat fardu ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga melainkan kematian. Ya kalau belum mati berarti kan belum masuk surga. Syarat masuk surga itu mati dulu gitu. Syarat masuk surga itu mati dulu. Jadi setelah mati langsung masuk surga kalau kita rutin membaca ayat kursi setelah habis sholat. Ada juga yang menambahkan, selain ayat kursi, baca suratul ikhlas 3 kali. Tuh ya, ini hadisnya sahih. Jadi jika ada yang mengatakan itu bid'ah dan lain sebagainya, berarti dia menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Menginginkan kita supaya tidak masuk surga. Itu orang yang syirik begitu tuh ya. Orang yang tidak boleh kita senang. Makanya semuanya itu ada dasarnya. Baik sobatku, ini dalil-dalilnya semuanya ada. Bisa kita lihat dalam kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab hadis yang lebih besar lagi. Itu dikategorikan sahih dan bisa kita jadikan hujjah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. Sekali lagi, kirim dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636 ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan, rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Bagi yang kurang sehat, Allah kasih sembuh dari sakitnya. Bagi yang masih penganggur, Allah berikan pekerjaan dengan baik, honornya insyaallah. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Ya, kita lihat pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustadz Amr Nasri, kami dari Slamet di Pademangan mau tanya doa sholat wajib di rumah sama di masjid berjamaah, itu doanya sama apa tidak? Tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Slamet di Pademangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Bapak Slamet yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa di rumah, wiritan di rumah, zikiran di rumah dengan di masjid itu sama. Semuanya sama. Yang penting kita mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan, yang telah diperintahkan oleh Rasul, itu semuanya sama, baik di rumah ataupun di masjid. Ketika di masjid, supaya kita bisa mengikuti mengucapkan berjamaah, ya tentu imamnya menjadi komando agar dikeraskan gitu, supaya bacanya berjamaah, semuanya bisa baca. Yang kurang hafal bisa mengikuti, yang baru sedikit hafal jadi bisa hafal. Nah itu kalau di rumah kita baca juga, baik dengan suara yang pelan atau suara yang agak keras, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اغفر لنا ولوالدينا اللهم انت السلام منك السلام اليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنه دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. Kemudian baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi sampai kepada lafaz Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd ilahi ya rabbi subhanallah 33 kali tasbih 33 kali tahmid 33 kali takbir 33 kali kemudian kita tambahkan di akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang sesuai dengan janji Rasulullah, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Masya Allah, rutin ya Pak Selamat, rutin baca itu, insya Allah kita semua akan berkumpul di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Baik sobatku, selanjutnya pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Oh, ini dari Sarah. Coba, siapa nih Sarah? Ya, kemudian ada juga yang bertanya dari Raditya di Bogor Taman Sari. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, Raditya di Bogor Taman Sari. Sebagai orang Islam yang dilahirkan dari kecil, apa dosa anak perempuan? Apalagi kalau udah desa, kalau gak pakai hijab kerudung, apa dosanya kalau orang Islam kalau dapat kabar kaget gembira ada ngucap astaga? Makasih sudah dibacakan, semoga pendengar sejuk di hati selalu sehat dunia dan akhirat. Masya Allah, doanya bagus. Terima kasih sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditya di Bogor Taman Sari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya sobatku, syariat Islam mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk kita menggapai keselamatan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada syariat, kepada aturan, kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai hijab atau kerudung atau juga menutup aurat bagi wanita, itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kalau gak pakai hijab atau membuka aurat, ya berarti hukumnya berdosa. Ya, berdosa. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, sehelai rambut seorang wanita kelihatan, itu bisa terjerembab ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Kalau kelihatan berarti berdosa. Kemudian beliau juga bertanya tentang kegembiraan mengucapin astaga. Astaga ini ya tidak ada artinya. Astaga itu istighfar yang dibahasa Indonesia kan, tapi salah besar. Kita jangan melecehkan. Kita ucapkan astagfirullahalazim, ya. Jangan astaga naga, astaga belok. Waduh, ini na'udzubillah, itu dilecehkan. Jangan sampai kita melecehkan. Istighfar, takutnya Allah gak mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita baca astagfirullahalazim. Kalau kita kaget, astagfirullahalazim, yang benar astagfirullahalazim, ya Allah kasihan. Nah, gitu ya, pakai istighfar. Tapi lebih baiknya ya kita baca juga, kalau itu kaget atau gembira yang musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata-kata seperti itu kelihatannya sederhana, tapi pahalanya besar, ya. Jangan kita remehkan. Baik sobatku, mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Baik sobatku, satu lagi pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini beliau pertanyaannya banyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Zima dari Bogor Barat. Saya mau tanya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya, gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, beliau juga pernah bertanya, belum mohon jawabannya ya, biar saya paham mengerti. Terima kasih. Ya, beliau juga mengatakan lagi. Baik sobatku, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sebagai pengingat dan juga sebagai mengajak kepada kebaikan, jika di antara sobat ada yang sedang kelebihan rezeki atau ada yang luas rezekinya, ayo kita berbagi. Saya mengajak kepada kebaikan, berjuang bersama kami atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka yang beban ini sangat berat buat kami jika tidak ada bantuan dari sobat-sobat ya. Terima kasih sobatku, silakan silaturahim ke pondok pesantren Hidup Bersama Yatim dan Kaum Duafa, bersantri bersama. Baik, pertanyaan dari Zuma dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku Zuma yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya karena pertanyaannya sangat banyak. Nah Zuma, pertanyaannya baru dibacakan sekarang, mohon maaf ya, karena pertanyaan satu-satu kita akan jawab. Iya, kalau ada orang yang mengambil hak orang lain, terus orang yang mengambil bukan haknya itu meninggal, gimana Pak Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika orang mencuri mengambil tanpa izin tentunya ya, hak orang lain kemudian dia meninggal dunia, maka itu menjadi hutang akhirat. Nanti di akhirat pahalanya akan diambil buat orang yang punya hak selama di dunia yang barangnya diambil. Atau misalnya dia sudah tidak punya pahala atau kebaikan, maka dosanya yang punya barang tersebut akan diberikan kepada dirinya. Dan itu ada hisabnya ya. Kenapa kau ngambil barang bukan barangmu? Kenapa kau mengambil bukan hakmu? Nah itu ada hisabnya, nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun barang yang kita ambil itu akan dituntut, apalagi bukan hak kita. Jarum yang patah tuh yang sudah tidak ada manfaatnya kalau bukan punya kita, kemudian kita ambil, dituntut sama Allah. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari yang mengambil yang bukan hak kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sobat Kuzuma dan mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Kusdiono dari Bambu Apus Pamulang. Saya mau tanya, kalau sholat tahajud 8 rakaat, tiap selesai 2 rakaatnya sebaiknya saya baca apa ya Pak Ustaz? Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sobatku Bapak Kusdiono dari Bambu Apus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud 8 rakaat, setiap 2 rakaat saya baca apa? Bismillahirrahmanirrahim sobatku, sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam riwayat bahwa Rasulullah setiap menyelangi atau menyelingi 2 rakaat dalam setiap tahajud itu dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya, kita beristighfar. Ada juga dalam riwayat mengatakan bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu terkadang juga Rasulullah tidak menyelingi apa-apa, langsung berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat. Jadi itu hukumnya lebih baik mengisi dengan kalimat thayyibah, zikiran ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, itu lebih bagus sahabatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ustaz, saya Sekam dari Bogor. Saya minta tolong doakan jualan ibu saya supaya setiap hari laris manis, cepat habis Pak Ustaz. Doakan juga untuk ibu saya supaya dikasih sehat terus. Terima kasih. Iya sobatku, pertanyaan sobat, mudah-mudahan usaha ikhtiar perdagangan, perniagaan daripada ibunda, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan juga Allah jaga kesehatannya. Mudah-mudahan sobatku sehat, bunda sobatku juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya bisa doa, terus Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan dalam setiap doa kita. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Eksis Tereksis, hanya di Radio RDI.
1: Sejuk di hati.
2: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan sobat Allah berikan panjang umur dalam sehat dan juga ibadah, rizkinya luas untuk semata-mata menjadi sarana ibadah, menjadi sarana untuk kita bersodakoh, menjadi sarana untuk kita beribadah. Terima kasih sobatku. Baik, langsung ke pertanyaan sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya izin mau bertanya, ketika kita sedang melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah tetapi kita tidak mengucapkan amin, itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz? Diterima atau tidak ibadah kita? Terima kasih dari Yogi Putra Pangestu, Kota Palembang. Ya, jadi pertanyaan beliau seperti itu sobat kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan amin itu hukumnya sunnah, tetapi sangat disayangkan karena itu berisikan doa yang sangat diijabah oleh Allah. Kalau kita mengucapkan amin dalam imam setelah membaca Fatihah, sangat disayangkan karena itu doa yang benar-benar diijabah. Disitulah kuncinya kebersamaan orang-orang muslim dalam mengijabah doa, ya, dalam mengabulkan, mengaminkan, mengijabah dari ucapan imam supaya Allah mengabulkan doa-doa kita semua. Sangat disayangkan kalau tidak mengucapkan amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah doa kami, itu ya. Kemudian dia juga bertanya nih.
3: Assalamualaikum Ustadz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Yogi Putra Pangestu dari Kota Palembang. Ustadz, saya ingin mau bertanya, apakah ketika kita sedang melaksanakan salat berjamaah tetapi kita sebagai makmum tidak mengucapkan kata-kata amin sehabis imam baca Al-Fatihah, apakah itu termasuk sah atau tidaknya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pertanyaannya sama sobatku ya. Jadi tetap sah sholatnya kalau mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Tapi sangat disayangkan karena amin itu ucapan ya Allah kabulkanlah doa kami. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengucapkan amin meskipun sholatnya tetap sah. Terima kasih sobatku. Baik, kita akhiri dengan doa.

0: Fancy Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngapain? Itu gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan